Cuiro kas lebara kelak kecil. Kemana awak cuy? Lukas lebal, tak lagi kecerzal. Kau, ya belaka pamer cawat kecerzal. Kat Sonia ro, kat Sotong kau, kat Sotong walikau.